Di sini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Penyiar Anda Mandira Kumari beserta dengan seluruh awak Saksi Bahasa Indonesia dari studio di sini di Ibu Kota India, New Delhi mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar kami di seluruh Kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui frekuensi 15.260 kHz pada jam 7 hingga 8 pagi waktu India atau pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk hari ini termasuk warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio. Para pemirsa yang terhormat, sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Mandira Kumari, Sari Berta Penting. New Delhi menyebut apa yang disebut sebagai pemilihan lokal di Jammu dan Kashmir yang diduki Pakistan sebagai sandiwara belaka. India mengecam serangan terhadap kapal berbendera India MSV Faiz-e Noor-e Aulia di Laut Merah. Seluruh 13 warga negara India yang berada di atas kapal berhasil diselamatkan. Pertemuan kelompok kerja.

kabudayaan BRICS ketiga akan dimulai di Bhopal hari ini. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan peluang tercapainya kesepakatan mengenai Selat Hormuz dengan Iran ada hari ini atau besok. Dalam bulu tangkis pasangan India, Krishna Prasad Garga dan Prithvi Krishnamurti Roy melaju ke babak kedua ganda putra pada turnamen Korea Master di Asan. Warta berita selengkapnya. India menyebut apa yang disebut sebagai pemilihan lokal di Jammu dan Kashmir yang diduki Pakistan sebagai sandiwara belaka dengan mengatakan bahwa latihan semua seperti itu tidak dapat menyembunyikan kenyataan. Dalam pengarahan kepada media di New Delhi, kemarin juru bicara Kementerian Luar Negeri, Randhir Jaiswal menegaskan bahwa kenyataan yang sebenarnya terjadi adalah protes masyarakat dan pembunuhan sewenang-wenang oleh pasukan Pakistan. Dia menambahkan bahwa Pakistan harus diminati pertanggungjawaban dan dunia harus melihat kemunafikan Pakistan dalam memberi ceramah mengenai hak asasi manusia. Menjawab pertanyaan mengenai undangan untuk KTT BRICS yang akan diselenggarakan di Delhi pada bulan September, dia mengatakan bahwa undangan resmi untuk kunjungan bilateral ke India telah disampaikan kepada Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman setelah dia mulai menjabat pada bulan Februari tahun ini. Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa upaya diplomatik semakin diintensifkan untuk menemukan solusi atas konflik Amerika Serikat-Iran yang sedang berlangsung dengan para mediator regional bekerja sama secara erat untuk memfasilitasi perundingan dan pertukaran usulan antara kedua belah pihak. Kementerian tersebut mengatakan bahwa Qatar secara aktif mendukung upaya mediasi Oman dan tetap optimistis bahwa kesepakatan dapat dicapai dalam beberapa jam atau beberapa hari mendatang sambil menegaskan bahwa belum ada pembicaraan langsung antara Washington dan Tehran. India mengecam serangan terhadap kapal dagang berbendera India MSV Faizan Nuriyolia yang tenggelam di Laut Merah di lepas pantai Yaman hari ini. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa seluruh 13 warga negara India telah berhasil diselamatkan. Disebutkan bahwa Kedutaan Besar India di Riyadh terus memantau situasi secara cermat dan secara proaktif berkoordinasi dengan pihak berwenang Yaman demi keselamatan dan keamanan awak kapal. Kementerian menyampaikan terima kasih kepada otoritas Yaman atas dukungan mereka. Kementerian juga menyatakan bahwa insiden serangan yang terus berlanjut terhadap pelayaran komersial di kawasan tersebut sangat mengkhawatirkan. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan bahwa kesepakatan dengan Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dapat dicapai hari ini atau besok. Ketika ditanya apakah Iran akan diizinkan mengenakan biaya kepada kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, Menteri Keuangan Amerika Serikat mengatakan bahwa kebebasan navigasi harus tetap dipertahankan. Dia menambahkan bahwa harga-harga diperkirakan akan turun lebih lanjut ketika ratusan kapal yang terjebak di teluk dapat kembali berlayar seraya. Mencatat bahwa dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor energi tetapi juga mencakup pupuk, produk minyak, bumi, olahan, dan gas industri. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan bahwa meskipun Amerika Serikat memandang dinuklirisasi Iran sebagai kesepakatan utama, pembukaan kembali Selat Hormuz merupakan prioritas yang mendesak. Pembicaraan antara Iran dan Oman mengenai Selat Hormuz telah memasuki tahap baru. Demikian disampaikan seorang pejabat tinggi Iran kepada televisi pemerintah Iran hari ini melaporkan bahwa pembicaraan Iran-Oman yang terus berlanjut mengenai Hormuz mencerminkan keterlibatan diplomatik Tehran. Pejabat tersebut juga mencatat bahwa kesepahaman dengan Oman mengenai Hormuz dapat segera tercapai apabila Amerika Serikat menghentikan campur tangannya. India sebagai ketua BRICS tahun 2026 akan menjadi tuan rumah pertemuan kelompok kerja kebudayaan BRICS ketiga di Bhopal mulai hari ini hingga 6 Agustus. Kementerian Kebudayaan mengatakan bahwa pertemuan tersebut akan
temukan para perwakilan negara.

negara anggota BRICS untuk memajukan kerjasama kebudayaan dan membangun konsensus mengenai berbagai bidang utama menjelang pertemuan Menteri Kebudayaan BRICS. Pembahasan selama dua hari tersebut akan difokuskan pada tiga bidang prioritas utama, yaitu ekonomi kreatif, industri budaya dan kreatif, hak cipta dan kecerdasan buatan, perlindungan warisan budaya, dan pengembalian properti budaya serta budaya, iklim dan pembangunan berkelanjutan. Pertemuan Menteri Pendidikan BRICS ke-13 dan Pertemuan Pejabat Senior BRICS ke-3 akan diselenggarakan mulai hari ini hingga tanggal 7 bulan ini di Bhubaneswar, Odisha. Kementerian Pendidikan mengatakan bahwa pertemuan tersebut akan mempertemukan para Menteri Pendidikan, pejabat senior dan delegasi dari negara-negara anggota BRICS. Dalam pertemuan tersebut, mereka akan membahas berbagai topik kerjasama termasuk bidang-bidang seperti penguatan pendidikan dan pengasuhan anak usia dini, penguatan pengembangan keterampilan serta peningkatkan kerjasama dan promosi penelitian kolaboratif inovasi serta perusahaan rintisan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel tidak akan menarik pasukannya dari posisi saat ini di Gaza sampai Hamas benar-benar dilucuti senjatanya dan menolak kesepakatan terbaru yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan Netanyahu semakin menimbulkan keraguan terhadap kesepakatan pelucutan senjata Hamas yang sebelumnya dipandang sebagai terobosan potensial untuk mengakhiri perang. Kesepakatan tersebut menirukan agar Hamas mulai melucuti senjata dan Israel menghentikan serangannya serta mulai menarik diri dari sekitar 60% wilayah Gaza yang saat ini dikuasainya. Kelompok pemberontak Houthi di Yaman yang didukung Iran mengklaim telah menyerang bandara Nazran di Saudi Arab di tengah perang yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Asia Barat. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengatakan bahwa kelompok tersebut berhasil menargetkan bandara Nazran menggunakan pesawat nirawak sebagai balasan atas apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran berulang Saudi Arab terhadap wilayah udara Yaman di provinsi Sada dan Hajah menggunakan pesawat nirawak. Menteri Luar Negeri Uzbekistan Bakhtiar Saidov bertemu dengan Duta Besar Seri Gogor, perwakilan khusus Presiden Amerika Serikat untuk Asia Selatan dan Asia Tenggara di New Delhi. Mereka mengadakan pertukaran pandangan yang mendalam hari ini mengenai peningkatkan lebih lanjut dialog di tingkat tertinggi serta bidang-bidang pertas hubungan bilateral. Sebelumnya, Kemen Sedo mengadakan pertemuan dengan Ketua Lok Sabha Om Birla untuk membahas cara memperdalam dialog antar parlemen, meningkatkan kegiatan kelompok persahabatan serta mendorong pertukaran pengalaman di bidang pembentukan undang-undang antara India dan Uzbekistan. Di sini siaran luar negeri All India Radio tengah menyampaikan warta berita. Serangan pesawat nirawak Ukraina di wilayah Moskow, Rusia menewaskan 5 orang dan melukai 10 lainnya kemarin. Sementara serangan udara Rusia di berbagai wilayah Ukraina menewaskan setidaknya 5 warga sipil. Di wilayah Moskow, para pejabat mengatakan bahwa serangan pesawat nirawak memicu kebakaran di kawasan industri Novosolki, distrik Chekhov. Pemerintahan Trump telah mencabut visa duta besar Brazil untuk Amerika Serikat sebagai tindakan balasan atas penolakan Brazil bulan lalu untuk memberikan visa kepada 2 diplomat Amerika yang hendak mengunjungi negara tersebut menjelang pemilu mendatang, serta karena Brazil menunda persetujuan atas calon Presiden Donald Trump untuk menjadi duta besar di Brasilia. Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan tangkapan timbal balik terhadap tindakan Brazil. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menirukan tindakan bersama dalam pengaman perbatasan setelah masukannya puluhan ribu migran dari Maroko secara kacau ke enklave Spanyol Ceuta. Para pemerintah dalam negeri Uni Eropa mengadakan pembicaraan darurat
melalui konferensi video untuk

Mbak situasi tersebut dan mengonerasikan pendekatan bersama. Di Korea Selatan, gelombang panas yang memecahkan rekor telah merenggut setidaknya 16 nyawa sehingga Presiden Lee Jae-myung menirukan langkah-langkah yang lebih kuat untuk melindungi masyarakat dari cuaca ekstrim. Presiden mengatakan bahwa dia telah menginstruksikan para pejabat untuk mempercepat upaya melindungi keselamatan masyarakat seraya memperingatkan bahwa peristiwa cuaca ekstrim ini, cuaca ekstrim kini semakin sering terjadi. Dalam kriket, tim India telah tiba di Sri Lanka menjelang seri tes yang akan datang menjelang seri tersebut. India akan memainkan pertandingan latihan selama 4 hari di Kolombo mulai 7 Agustus. Dalam bulu tangkis, pasangan India yang tidak diunggulkan Krishna Prasad Garaga dan Pruthvi Krishnamurti Roy mengejutkan unggulan keenam asal Thailand, Chalyampon Chiarentrom dan Warapol Tongsanaga dengan skor 21-16, 21-18 untuk melaju ke babak kedua ganda putra pada turnamen Korea Master di Asan. Dalam tenis, juara Olimpiade Serena dan Venus Williams menerima wildcard untuk tampil di nomor ganda putri pada Cincinnati Open tahun 2026 yang menandai penampilan pertama mereka bersama sejak US Open tahun 2022. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita, berikutnya kami menghibur Anda dengan lagu instrumental ya.

Di sini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Dalam acara yang berikutnya kami sajikan sebuah komentar. Komentar berjudul Expanding India-Uzbekistan Cooperation in Healthcare, Agriculture, Digital Technologies and Advanced Manufacturing. Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal pada tanggal 3 Agustus tahun 2026 mengundang kalangan bisnis dari India dan Uzbekistan untuk berinvestasi bersama, memproduksi bersama dan berinovasi bersama seraya menirukan upaya bersama untuk melipat gandakan perdagangan bilateral antara kedua negara dalam 3 tahun ke depan. Berbicara pada Forum Business India Uzbekistan di New Delhi, Menteri mengatakan bahwa kemitraan strategis antara kedua negara yang didasarkan pada saling percaya, saling menghormati dan visi bersama untuk kemakmuran menawarkan peluang yang sangat besar untuk memperluas perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi. Menyambut delegasi tersebut, Piyush Goyal mengatakan bahwa India dan Uzbekistan tidak hanya terkait oleh sejarah bersama yang kaya dan hubungan budaya yang mendalam tetapi juga oleh potensi bisnis yang sangat besar yang sebagian besar masih belum dimanfaatkan. Dia mengamati bahwa meskipun perdagangan bilateral telah melampaui sekitar 1.5 miliar dolar Amerika Serikat, angka tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari apa yang dapat dicapai bersama oleh kedua perekonomian. Menteri mengatakan bahwa India menawarkan Uzbekistan bukan hanya pasar yang besar dan terus berkembang tetapi juga mitra yang andal, tenaga kerja yang terampil dan muda, serta platform bagi pertumbuhan yang didorong oleh inovasi. Mengacu pada perjanjian investasi bilateral yang baru saja diselesaikan antara India dan Uzbekistan, dia mengatakan bahwa perjanjian tersebut akan meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pelaku usaha dari kedua negara untuk berinvestasi di perekonomian masing-masing serta membangun kemitraan jangka panjang. Piyush Goyal mengidentifikasi sejumlah sektor dengan saling melengkapi yang kuat dan menawarkan ruang yang signifikan untuk kolaborasi bilateral. Dia mengatakan bahwa Uzbekistan menghadirkan peluang besar bagi investasi India di sektor pertambangan. Dia juga menyoroti potensi kerjasama di sektor tekstil dengan mencatat keunggulan Uzbekistan dalam produksi kapas dan kemampuan India dalam industri tekstil serta peluang untuk bersama-sama memperluas produksi garment, desain dan pasar global. Di sektor farmasi dan kesehatan, Menteri mengatakan bahwa India yang dikenal sebagai apotek dunia dapat mendukung modernisasi layanan kesehatan Uzbekistan melalui penyediaan obat-obatan yang terjangkau, perangkat medis, diagnostik, telemedicine, pelatihan dokter dan tenaga para demis, serta layanan kesehatan yang berkualitas. Dia juga mengusulkan untuk menghidupkan kembali kerjasama dalam sistem pengobatan tradisional seperti Ayurveda, Yoga dan Yunani yang memiliki hubungan historis dengan kawasan Uzbekistan mengenai pertanian dan pengolahan pangan. Piyush Goyal mengatakan bahwa kerjasama dalam pengolahan pangan, pengemasan rantai dingin dan teknologi pertanian dapat membantu membangun

pun, rantai nilai global yang menguntungkan para petani di kedua negara sekaligus melayani pasar internasional melalui keunggulan yang saling melengkapi. Menteri juga menegaskan kesiapan India untuk bekerja sama dengan Uzbekistan di bidang teknologi, informasi dan ekonomi digital. Dia mengatakan bahwa India akan dengan senang hati bekerja sama dengan Uzbekistan dalam mengembangkan infrastruktur publik digital serta memperkuat kerjasama di bidang-bidang seperti fintech, agritech, dan medtech. Dia juga mencatat bahwa komponen rekayasa, manufaktur maju, komponen otomotif, dan kendaraan bermotor juga menawarkan peluang yang menjanjikan untuk kolaborasi di masa depan. Menteri mencatat bahwa Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Uzbekistan Yang Mulia Shavkat Mirziyoyev telah memberikan dinamika baru pada hubungan bilateral dengan mendekatan masyarakat kedua negara serta memberikan arah politik yang jelas bagi kemitraan tersebut. Dia menegaskan bahwa potensi penuh hubungan ini hanya dapat diwujudkan apabila dunia usaha dari kedua belah pihak memperdalam keterlibatan, memperluas hubungan ekonomi, meningkatkan investasi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Menekankan bahwa perdagangan harus menjadi pendorong utama hubungan bilateral, Piyush Goyal mendesak kalangan bisnis untuk memanfaatkan peluang ini guna membangun kemitraan komersial yang berkelanjutan. Dia menirukan penghapusan hambatan perdagangan mendorong saling mengakukan terhadap standar persetujuan proses pengujian dan sertifikasi, mengintegrasikan sistem kepabeanan melalui digitalisasi yang lebih luas serta menciptakan jalur perdagangan yang lebih efisien guna mempermudah kegiatan perdagangan. Dia mengatakan bahwa kedua pemerintah sedang berupaya mewujudkan kemitraan ekonomi yang lebih terstruktur, memiliki batas waktu yang jelas dan berorientasi pada hasil, serta menekankan bahwa regulator dan lembaga penetap standar juga harus memperkuat kerjasama untuk mempermudah dunia usaha di kedua negara. Berbicara kepada para pemimpin industri, menteri mengatakan, inilah momen Anda berinvestasilah bersama, memproduksilah bersama, dan berinovasilah bersama. Bangunlah kemitraan yang langgeng dan memberikan skala ketahanan serta kemakmuran bagi perusahaan-perusahaan di kedua belah pihak, sekaligus bagi perekonomian dan masyarakat Uzbekistan maupun India. Menteri menutup pidatonya dengan menyambut delegasi yang berkunjung serta menegaskan kembali komitmen India untuk memperdalam kemitraan ekonomi India-Uzbekistan melalui penguatan perdagangan, investasi, dan kerjasama bisnis. Sekian. Demikianlah komentar. Selanjutnya kami menghibur Anda dengan sebuah lagu rakyat dari daerah Bihar.

Saudara-saudara, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Saudara-saudara, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui pos sel atau email harap dicatat. Email kami sebagai berikut air.indonesia3133@gmail.com. Kami ulangi, air.indonesia3133@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini.

Terima kasih banyak para pendengar yang terhormat. Penyiaran Damandira Kumari bersama dengan semua staf saksi Bahasa Indonesia. Sebelum mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan selamat tinggal sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.